0: Naksali katyanggil kuang koib enium rikin lihonimal ho chinal yoko jishmanunggila rin sa ruchi chocho. Ustamare salibes manakuang ko laoli lakachin na kalibal bial ngochal sa kalibal mare chochal mare racha kachol mare karus kachuami mare kachanatot yakiling kasungati malakrik ini koko, malakrik ini na kolomin reli iglesi, mungkin kakanaw. Utkwansu chochal salite na mit, mare anin chocha tinagaran chilisli rati ni Diyos sali syukpe, chochis kapalre, chochis jewanak sa tokbalmag, dosik lau, kwanak rikin na kwaye, a chochis kapal, habi sakal chal, rikin na pean sakal tintawli chal, utaran tintawli sakali Jesus, aran tintawli kolbal. Ingkat kuas kuisin. Kama nakajerin ingkat nakak nak teroksi liakak aus singgo bejar. Aban nikaru nakabanu lawarin istoj pal rak singki lere hok chandru neke tawak biru laish bejar. Banyak ingkat narut jal takes uli karu nas telefon bejar. Nakatos linalep jaban laish aku neke silokre malak neke reka majar. Anak lees ni keri sa leka lebal. Majalang kun reb li kausto sa kaupanak ingka naru nak chanjan kakwi takeng di kawano chan utaan akwi bijal chanjan limilimus linas take limus sa reka krip tasik sa khuls utokan nak challenge oko chak siwal komunes me ano sila nak mekam bajal me merek u hunak pare lak sololti karan makana sololti kone kone a kama anta kanting wak angelak inka bajal malak chanchan takui rak te kache de le al alcohol bes bajal bana ka koye kone kui nak na kache mare kwang hunak e la kwech ala lan kachek la kona malak la kuitin jalakani de a kona malak ko kuitin mare la kwa kajak na kwana josh kewas ols kebal sol pale bilalas ka hol kajak kwang kuye ba ko tyora na chana bola jojik abana jo ke jitak teksa lis sole pale us jojik ut kajak mare kon la kuela mare mok mok kwa us ta jo ke chik ya ban sa chi ya jo ke chik ut kon la kajak ila ku chana ka ho chabil jojik sol Ila ku sekal jabil nas panu utla tingkan ke manu la tingka usla kelan ingka anshon tak edan gil ut kalu joko rok singkil aran joko rok singkil sahele kala kaka kol banak kaktis manu ko joy joli res alal ingka akrere li hong kong manja aknas tauru li hong kuili res alal se banju sele kawayos jaban anak kuani sebal manja Jaban muko akhir dan nak laum ho na we ho juk wabek a ilar ko chala jabilan e jo je jo we ko la jo kan ka laat kere ke a chola ko ke a chola ko la ini nau nak ta truang la ini nau nak ta ek jo we ka ko akwa manjan sago aku kwan di ek jo be li ko kaling ka shoron panung ki lau panu la ta ko La o ari ni chen na chen jo ko ari jo ko aku lwal jo ko aku che ko sangina la ta te ak chuma e ana an sakal sakal e no kos kam re re kankil nak mo ko to ko ta chi kamani ke che competition as ke la ti sa hipsa shi ti chen na tonta ta kwa tonta ta ko ma che ton chi mo ke ma che aku ya na kin ka na ruan Jasmana kamani ai causa herida chengerta kajlanati. Na kajena solvia kali. Chirisli teologia, chirisli. Espiritualidad en clave maya, arana oka na kache. La ojo chukwa be, jona be, inkana kakere tal chanu na ka. Kyokchak, lira, lis. O di kalali kak akol ikana teka maalis kache ko ni atin utaan maka inka aso sumes manak nas naunak laos chukwa laos na pja chas kuya ranj Jo, chak chak chak. Kau na ko kanas je ko. Kau ne, jo chak chak. Maja. Aban mo ko anta listi kanjan. Ut bantios re kemasin jel ko pari mis bantios. Litsolok wajali na anan litsolok na kakinka to siktok sa chosa. Utan yang kacau kau ni, kau nak lawo joko jadi nak jadi kawajo recho share recho share recho. Utmu kau antal lita akmang spuk tesingkil, lita akmang spuk tesingkil, skubangkil capil poya nombre liruci cocok. Majal, serabilis jele kawa pare Jose majal. Ciri Laudato si harus ye cakli kawa Francisco kamenak Papa Francisco. Chocos sacó de sin querer.
1: Arranca la segunda vuelta del fútbol. Liga Nacional. Los Príncipes Azules del Cobán Imperial quieren recuperar terreno y sumar en la tabla de posición. Se enfrentan este sábado 3 de octubre desde las 15 horas ante el Deportivo Malacateco. Gerardi Estéreo 107.9 transmitirá desde las 14:30 horas. Gracias al gentil patrocinio de Cooperativa Cobán. Sueños grandes en cuotas cada vez más pequeñas. Serigrafía Tezulutlán. Todo un mundo de diseño y color. Repuestos Los Tres Reyes. Lubricantes, repuestos y servicios para toda clase de vehículos. Arroz Polochic. Orgullo altabarapacense. Extraído del Valle del Polochic. Combina con todo. Café Cobán. En su nueva presentación, Cafecito. Pídalo en su tienda favorita. Todos invitados a asistir al Estadio Verapaz José Ángel Rossi y a sintonizar el último del cuadrante, pero en el centro de su corazón, 107.9 FM.
2: 21 horas con 2 minutos.
3: Hola, soy el padre José Estuardo Can. Para mí es una alegría el poder llegar a sus hogares a través de la radio Gerardi Tezulutlán todos los días de la semana a las 6 de la tarde en radio Tezulutlán y 7 de la mañana en radio Gerardi para que juntos vayamos aprendiendo sobre la vida de Jesús y del Evangelio. Vayamos aprendiendo también con temas motivacionales para que tú y yo vivamos cada día con esperanza. Dios te bendiga hoy y siempre. Espero contar con tu sintonía. Dios te guarde.
4: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.
5: Víctor,
4: Adincho,
5: Victor, din yo kinche ko bingila rin chak makan. Tak echo ko na kimit, chas yo le akrak rali kutan chan, la in kal na flora rin chak makan, da isil cho le lingko kalak Neymar, Oliver Zacarias, po Mario, la in kal na Maria, kwe tak echo ko siya kachor ko Victor, yo rin nakat kapi chak makan, kuni mo maka na corona, tak echo ko siya lisho, la echo ko na kishpich, chan ni rak rali kutan chas yo le akchan. Ang Victor. Victor, rin yung kinche ko pinkil, rin chak makan ko Victor, ta echak mo na king beach. Just yung liya krakla likutan siya ng kwa Victor, ta echak si kacho rin yung kinche ko pinkil, rin yung kapal, familia, kip, kal, rin chak makan, yung kanak Flora, ta echak sila siya rin yung Neymar, Oliver Zacarias, Akmario, at yung kapal yung papa ko, Mateo, kal, kanak Corona, kwi, tak esak saya cor kok Victor.
0: Hokam bi ko manes kawana ka jeje na unak na kwan liati nak na kwan sikbal utho jo ko sebal meja nak linalep kwan japan tento rasing ki luleke abanan nakakosa kwerik in komones likaru jesh anukil Betania. Betania, kwan sa kalarin sa litinamit koban. Abanan sa Betania, aran kwan black ilol chak. Majal aran mungke black ilol chak. Re apospoy, re lisnak agu, re selasik, re rucakwe, rela bakel rela kuismul ajal karuli jahelaran ta chenasikli panibal betania arana kuini kes kachili kolbach oleg rela hebonal de liakla utli tibel kuare kuale utho kana kuire kayona de leku naklat nagat kulak chiloko karan jo kasteng angil betania reta teng ang abanan Okan aku karuna sepanu betanya rik ini nasional kaki malah ini nasional kulik ini merle kuarti jenis kuma. Kaca karan tonteng kuang ke bayak liko kali ni ke kulak ciku akaran ni kel salit solebar. Seskawan nak lina versel si jenak angkelak satenamit malah kuar cipucuk barakaran. Abanan makas kaus banyak nasional nasional ak. Iba mis kabaran utaran ni ke cina sik ciku ak utaran ni ke cina sa ni ke kuantok Nael chaklin na beh na lumay shock pal niya. Ho kanaran tontem ho kanakuyaran San Jose Chico Sha. Abanan ho kanakuyaran no materno infantil Betania kwan sa minito la chua. Aran na kwan li ilok siya. Banyan marele kana kwan sa chua malaktara klispan. Aran bi kwan ke. Abanan kwan akuyli eduk Betania. Lisakal na rah kamajo ko siya si Rislipoya nam nakwang liskakwila lichanal malak lichanaskal re naktasik chisolok ut kwan naran sa minito lachua kwan libanibal re nakkawak ut kwan litsolebal etiskawre siri retayak chube utaran kwan eduk Betania utarin sa litinamit kwan kwan programa eres karuna shpanuli eres sanjamayak kyoko siwal malak sanjanakwibayak Eli nalep skakos ya kala jenis wajal psikologi ya wajat karun nak nau nak nak balik kasih ingkuan karu jos juamikil ut kuan nak sapuas lah oh nak kahe cipale kawajos cencan tak usia nak kahuan berapa nanti cencan ni kau baca cipale kawajos capan moko cencan tak usia sapuas cencan jalan sebab nak lihat kawajos nara kahu timil timil reka singgil kasih Utaan ini kesuan musa kalan cik nakeh macam lawanan laut yang tonuk takil an itu kanak aran sekal kuan bi li li kaus li nale macam ciri Betania. O kanak kui nak kaki aku li sulti kangki lere nak ber cukup ber liak sekaca wasis kawali ralale kaholit se el cukup resik cisolok kolegio biya de los niños. Aks kache nang naruna ko at ibajak sa 53-86-64-81 renak takatakla ere el requisitos de ni que espas res a cobre sin que leo alam bi kwan li resilal li naskanjak Betania sae li kutan hung-hung kumanyan li kwan ni karuna spano Kami aran ne kyokochi atina, kyokochi na leba, kut ka ut komanesh. Karu kamana kache, kamana siya kawa Jose, mayat man tiyo, sere, naknekekes kakwil kacho, naklais ne kwe tos, naklais ne kwe rochpeni. Chalpan li ochpening, nakabano lao, aan ne hach uipal. Manak mare cina sasto la kau mare coka cilok sacho sa aran lenting kau ni kau adios. Kamas kamana kerja mukos kuat palepta. Japan kuansut la oli nak kabanu reds kungkil cianu ni ke pawane kungsi. Li komon kungsi kungsi. Cianu ni ke cina kelis bat bal la wah kui maja. Muka mukoh kanta menjadi real bal sekal cian menjadi kau sulis cina kosti pare. Ciri cian sekal reru. Kwan koi penyum ho poyanam rikin leka kwan hik. Majan. Aja. Ucan sakaleru likam rikin likomon. Can sakaleru nakatau rulis kwan hik likomon kul. Majoko kemana kaje joko cetak lagi lah betewanu sih lah loto su mana kekin sekal kuan ni jalut kekin sekal lelik lekana wom sekal hokan untuk tu majal ingka muko joko tas jebalau nak kaje ko radio di hongkong nanti nak sekebal aku ibenium jaban stoch pala colus ah uibal rea aku singkir di nak tak iretal Chansa kare rucho kachipa bang. Ayan. No hay que ser sumiso, chanme, ya había clicado ustedes los acuados. Caruna, rana, chena, rana, chena. Chanchanta, cuina. Ah, jocan, chets, pobito, cantimbano. Ah, van a moco junta. Eta, eble, cana, ah, chengómete. Otro cana, gachena, stabaru. Otro gache, cuana, chocos, pues, sin que le eble común. Mañana. Gopuersik tan narak li kumuli sa chod sa liram renak sak renak anta anong grema dyal kawana si que sienta de que él va a ser el actor sing ebya dyan ko na klik li na ilman sa kash mo kwan ko naran li likyos kot pa si utaan sa kalb dyan aban ko kanak kwi na ahman rikin li le jonjon le casquez en sale capabal que sea es el actor de su propia película chapayán a anna quilita e casingre anna quilita ta cosocre li care rua anjo poyan o te neixera viegla li kawa padre José Chos raxinquila quiero le cacao o tenjana quina que tenjana quina Aksaili choko cak siyep aldru belah. Manak lao so ati nagcak ciris li sirabal kwi, sibil kwi. So ati nagcak ciris bayal bayak li laurat tosi bayak. So ati nagcak ciris li sirakalil karo li rauk. Karo nukoskam kwi li rauk. Baya. Renak siko kain ta, takanaw ku banak nako ati nag ciris li Jesus. Chingka na kanawro. Acampo tro anak ko abit ni orang yang kaput ni nau men kaput nak kuili di ratin ot ni nau karuna sye karuna spanu he lis iba mila dan nakanau banakaran tus tu ceku kamang sye gongeli komandi ne kesti ke cak challenge sali genesis toh sali apokali ko angesa rulul sali kapitulin ke versikulin ke maja Lahat kong biblioteka at kalma dyan. Tsapa na biblioteka ang kunak mo ko na repokta sa kalip. Rikin li babay, mare li babay na siya na tao, na siya na shock, na siya na kula. Apan na siya na reka at na siya paro. O ka na kumanes, manyal, no kobek, sisrak pa ako ni Shaman. Kone shaman barkwi es katikip chak toh kwan ko chiruli po septiembre na katikip chak maya. Apa nan toh salikutan lunes kachak lunes choko chak chibe choko chak chichak maya chirisli Joko cak cik ati nak kacak ciri sili rati ni yo. Li karu nas cili Yesus ciri sili hal ho kildro ati. Chan nulis ni mah kual kuang kilal chan. Chan lah he li tak sah to ish maya. Kuang obli kuang kes kau sud. Obli mah kas kau sep. Li sebeb lis kau kes kam. Sakop lis met. Anak kece mare joko cicena oi bening o nak tabu kami kwa cekli belo mek karu teka wanu bi cup cup kwek sa ok cing wang ko ot kece ke kamak bi bayak sik baus abanan li op cik kece ala cikena kwek sa kas banak tacak mare joko tekalot sa kwak sekiwana le kau cing mare la kebol kula kuora kulunak toh kwanis jal Ot nas jena kibaycak di belume kibaycak aban na lihoncol makacak hilal keri nak osoli lirek mer okjin guys kec libu bay jenak diskui toh neta nak kaya kera binak li kuecak li belume ah dia otak kelas lo kelas yang muli honcol emak bayak sejalika met Ang kanaro. Ako magsakere sa kulikon. Kaso magsakere sa kaltes ko lang. O nakeso kay Jack. Sabtok sila. Okay ba? Utko ka na na kaji. Ilo magsina. Sili chan rulis ni makwal ko ang kilali chosan. O chan ru la ocho ko chi pa banga na kwan. Le kana che chak che cho le kra kra li ko tan chen. Ma ja ani bi cho ko si ba la ri. U cha kal chen chan se ka cha kan ma na ka an khu ni bi li na ko sh kam re na le bak chi ko ka sa na ten tu cho ko chi cho le. U tra kra ku tan tra kra ka sa re le ka chu am. Ta ka chal ka e chin ka shrao te singil ke Takajal kak eji eji sepal bayak lili kakaling li pak paking li etak etil takajal aku biak kak emanak kemana sih no aling wangi serat ini apa benar gua kok kandang nerang gua tinggal akta gua kosin kosin awanan kau nak aje kau nelik li kosin nak kamsin Ut mane kenau karuna kache kuis kuila os kake kuna kle kacha gel kache kriken ka kos kisin ka et kati laos kake kuna kle kacha gel. Jalman mare mare sopo ring kuna kas kisin mare karus kache na ti semalas kache na kue sile ka kaus karuna kache ila na sinis tula acak. Il ko kinsa kaspano ko il na kon jo chi si pokin il na kon kama ini ako ko na ka esa spene kas ke in licha helis ka jo ba ku chat sale ka kun sa kali maja ko na ka che li ka ka us akwi na kam sin ke maja mana ka ba na che in ka evjal na ka osla ku ris na chala ina ku Nakjal cici kue, nakjal kues kues kue, nakjal pak pak in, nakjal et etin nak cangkin an kali kone cakel licokin sebal reling kun sekali. Oh nak kulah kabeh tapuk kan? Ara nak kacik ruta cie cangcang nak nak cie jenis licakel kaciak lili ligastritis saja. Chandru nak ligastri, chandru nak cisa lah tipel, jelas kawa mareli ik mare kong kace, kwan nak li hak li nak huk, kwan ligas cisa otan, macam, apan lo ojo ko malah liha li nekeruk lah, es komones li nara ye le narisi ye kwa ram, macam. Apan nan, ingka nak kere tanak lao, jokos kebal, sejahil, liskunal cak liksa likasa kaut, Manak arus nak ciru. Ak cincan tak kui nak mare skak atu yakri. Banyal mare lekan ajin na alin naril kwan na skak atu yakri. Ingka reka spis kok cekli mantek malak liya say. Ah. Baaran kwan. Jalpan saskawa nak muko jota raklal si cana katwaldi salin na kekhaan na cekik. Aban sali kasa ingka manak li karun na katzaka karun ako. Timil jojak sapalis yakhe. O nak sal jik takalis meseu ai kajik rut takakale maja ho kana ki nak tau la o le kajakel nak ingka na kokos lag nak ingka na kanale baris nak ingka na kanakil takal chan leru nak timbek nak tingkuang sisrabal kui sibil kui ot le sisrabal kos li kui sin Bajal kau mana? Cak lih serawal ke? Kalau ni kece, abanan malah kengkacah, banyak. Abanan kau kan nak ayak lih kaus kau mana? Bayak lih nale, bayak res tojbal, re rak singkil. Aku ibaya nak imo ilok hual rikin, banyak. Mo ilok aku rikin lih diosilal lih Yesus kau mana? Likaya la o nak pawanel kakui nakilis Dios ilali Jesus. Kakilang kakui lis kuin ilali di Jesus. Pero campo tro an chan koneng kuan. Kilak nakli Jesus. Kes chap chan. Kes enapak kle cilok sing. Isanti. Kes ke koron isas kolok. Kes ke ciri kangkil kuan likrus. Kit ane sa likrus o shipsu. Aan na an lis kristyanil. Maja, Ut ana an li koslak li nalebat sa kanarak. Ut aran na repok li litikilal ay, ay se representa o se muestra la justicia chingem. O kanak li Jesus na siena li pe li char a ana an shpanak nashkam humbe mukusata. Li nita kay li Jesus ayos. Ka koslak narak. Baya. Baya kli kaos. Abanan karuna siya es polongone ka mensahe kilak kilak karuna siya le ka mensahe o tarin na siya Isaías. Buenas noches Isaías. Chanas ibak chaklak Isaías ut yo ko si kwalis pisle ka na kasta wal abanan pengkwano ko si kasale kaila wal kasal ka na utisan taka kela bich
2: 21 horas con 21 minutos. Kuruna kashikib chi kausla kamanu.
6: Ay, yo saluk yo, kis kauslangil. Martin, tau uniforme reep lak batsunel. Reto o kensa campeonato.
7: Ay, amanu. Mak auslak narahaan. Patsis hunil di taguag sa serida fiate surutlan. Sa shkap ojar convento Santo Domingo de Guzmán, Copan.
6: Sa kalsi, kil na ganawat isk. Nakta na katsolok chak.
7: Chitiala kakwi. Arana kashikib uniforme reep batsunel. Kamisola, eta lil chiru player. Mantas vinilicas, gabachas, banderas, gorros, lapicero, sec. Juan Chixcomón.
6: Ula, Neymar, Boconsali, 79-51-31-42. Ut WhatsApp, 40-51-47-39.
8: Serigrafía Tezuclán. Todo mundo de diseño y color.

0: kan sekal komunis masih sakit ceru leklas sabato oshi bare lipo Oktober ay ben ko na kace ko na sce sa lekatih wajan del sticky bankil nas kohom nas ulap ciku nak tento tekaban tu sili ko ni mal ko final nas keke liloklah kutan liloklah iklan liloklah ke wajal ani nak ok cakre lekacu kwa Dios lekacu kwa Dios nas ke nakwa kwang to kain kwang nakwa na kain to kyok cisereki nakwa na kain nakwi jan kyok kwasbal sai chole ni komon Utko ka na tokwan ko, so sakew. Si sakew na nakwila eh, sakyoke, sirabingkil, chalen ni Ekla. Sakal-sakal li madrugado ranchero. Di na siyang siya ka estereo, kerari utkaru na kasi, chine kwa pali, pero niya. Nagtikataw ro li kabenik, chisalik angel, li choko, chispanong kil, chano mo niya. Dekatauro jenuh jenuh. Orang nak arin nak kakele kason jen nak kakele nak kulak ciru li hong hong si Kristian. Moga nak asap takip jal dari kini hun kau semayal. Jal hun nak kui dekati kau ut kau kui kyoko si kau selak si nale mak nak sajo sakwang kau ut asas sakajo nak toh kyoko si beksaru si jok jenuh jenuh. Kotokan sekali, sekomun kotokan sekali. Kacian nak toh kuangku hari lahat lain, lahom mereka kosla nak ak cincin nak joko ciri popik, nak ak joko cincin nak mahagajik nak kakrejik angkeli konseru cijoj. Majal, mana an kun sekali bandi perik kosla kena lebak nak toh kuangku hari joko jalpal kake, joko jalpal kake. Kawari gotobar na siya kaya siya na kaloyle kamigo kawa oto kanakliyo tilde to karan chiko tagay siya kwe el mil amores kien kawari gotobar kwaye
1: Gerardi Estéreo 107.9

0: Ya se acerca nuestra gran carrera a 10 kilómetros por Centro Don Bosco. Este domingo 4 de octubre 2026 a las 8 de la mañana en el Centro Don Bosco Carchá. Inscripciones abiertas. Haz tu donativo de 125 quetzales.
1: Puedes realzar tu aporte en Ban Rural. Número de cuenta 37110303 08, a nombre de Hacen Bosco.
0: Y Cooperativa Coán, cuenta colector 1124-2000-30899, a nombre de Carrera 10K por Centro Don Bosco.
1: Categoría libre, única categoría. Premios en efectivo para ambas ramas, masculina y femenina.
0: Entrega de kit sábado 3 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples del Centro Don Bosco, Zacanía, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
1: Importante, guarda tu boleta de inscripción y preséntala al momento de recibir tu kit.
0: Corre, trote o camine por la juventud del Centro Don Bosco. Organiza la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro Don Bosco.
2: Chireni, yo que se coche bien en que el nacacabre se quema resculpal, li chabele silal, relicutan culaj. Ali nacatau salish juli San Mateo 21, capítulo 21, versículos 33 al 43. Sashkabali Dios, chukwepech, kajulpech, santil, musikech, jokantasha. Nakapantio siya kwe, likutana in at kakwa, linakasike, latlah chok tesiyom, ahkwinko presiyom re chishunil at kakwa. Nakashpantio sinkila kwe, likatyo am, likamusik, libarkwang, linakasike, likakakwilal, isay likachol, likungkabal, ebrialal, kaholbech. Chakwilake, likwangkep sa railal, likwangkep sa chahel, Kepchichabak, yo kepchichuying, salijona la in, anahuan. Chakustana, tashakrue, matkagua, shmanak eban, akualalak ahol. Chakui, chasash, tashak likaman, luko palto, chakui, chaku, hunelik likutan. Rikin katyom, rikin kabano, matkagua. Mak esach ol, likapaltilal, marahlish paltilalep, akwila, kualalak ahol. Chak'ek pan salach ol nakla o akwalal ak ahol. Linakah shalpal likatyuam, linakah kwang akwikin hunelik likutan. Chwapelisi, utchak'ela kuk sakapehen. Te likanalep likakaush, santil musik ek kim salimben, santish musik li Dios kim sakapen. Santish musik lityal, te likach o likanale, presta paliru lalok lah atin li okech rabingkil anakwa. Marim muka kakulup tarah rabingkil, marah chapasingkil, cholopangkil lakwa atin. Swanak, kwan likapal tilal chaku at kakwa. Apanan nakakelak likakwan kilal, nakakelish kakup likach o, ho nakshataklaeb liatsolom. Kanakwi naknokuwa taklala o at kakwa ustakwan likapal tilal chakwe chaku. Abanan nakabano chan chan likacho. Ay nakakanap rubelaku sashkaba lakwalan likakwa Jesu Kristo. O kanta siya. Lishabili si likakwa Jesus si pampilishban San Mateo. Lokonim ilakat chihunilik at kakwa. Sa eblikutan aan, hokain kishcheli Jesus reep dispenile ahtih ut ebliche kishkwin kilalep ditenamit. Abiyomak hun chiklihal hokil ru atin. Hun likwin ah echal hun kapal, kirraw hun sirsh u, kisut chikoral, kish pek aran hun shtyats lepal u ut kishtip hun likap chokre lahkak alenel. Kishke chito rep lahk alom ut ko o chinaht. Nak kikulak shkail shchokpah li u kishtak laep dishmos rik inep lahk alom re nak tishkul ru li rakwing. Ut eb lahk alom kesh chapep limosek kesh teni lihun kesh kamsi utlihunchik keshkutichipek. Kishtaklakwichik hunch'olep dishmos. Napalepchik chiruep liketaklakshpenkwa. Utjokan ahkwi keshpanure. Sarosohik kishtakla liralal rikinem. Likwalal te rosloke chansa shol. Apan eplak alom nakkeril li alalpeh. Keshtye chiribileprim. Aanain lita echanin krelich ot. Kimkesh kakamsik ut kechaniak lich ot. Keshchap ke risisa li agwing ut kesh kamsi. Naktak ulung lah echal reli agwing. Karu tishbanu re blak alom aan. Kesh jere. Ep ama us ak alom aan. Tish sachep chihunah kwa. Ut tish ke chito. Lishoch reb halanchik ak alom renak testoh ruli rakwing sashkeil. Kishyeli Jesus reb. Mama hunkwa erilom salisantilhu. Lipek likeshtsektana eplah kaplanel. Aan likikanak choksnimal rupek salikapl. Alikakwa kipanung re aim. Ut aan sachpach oleh chiku. Hokanak ninkye ere naklishnimakwal akwapehiyom li Dios. Tamak ek cheru utak ek re halanchik tenamit renak ta uching. Chius ratin likakwa nimlalo al atkakwa Jesus Esquasquits in hana in lichapili silal relikutan ulah domingo andi kaipshbelipo octubre petial utkarut katye chirish linalepa in ikarinaula esli shabing La esha kwiri tesh chiapasin kukulak, la esh li tesh cholopank, karukhonak li nale, naru nakakwots chirish. Katiak kwirak toshik sa lishpen rakal li ratin li kakwa lishkapi, reli domingo, an lishkatao sa lishkuli profeta Isaías. Okwi chipichang chokre li ka, chokre chan li kwamew. Okwe chibichang chokre likwamew. Timbicha hun lipich sashkaba likwamew. Likwamew. Chani. Otsali shkaprakal. Anlish hukwa San Pablo repla. Filipenses, Filipos. Eshkwaskwitsin. Makakakreru chiokwe ekaush. Bueno, salmo 79, li rakwing li kakwa aan lishtenamit. Aha. Li rakwing li kakwa aan lishtenamit. Naruna na salikashlan na shtyepe chal. La viña del Señor es la casa de Israel. Kwa San Mateo, salishu kwa San Mateo, nashkut chiku ain anakwan. Anilah echal rechish hunil. Aniyep li shetonin. Ut aniyep limos. Ut karu li a. Karu aan li aking. Mare kayip chinalep naru nakatye, nakapuke baya kain. Li Dios, han lah chop te sinel, akwin ko presiom rechis hunil. Kistaklachak li ralal arin, spanak ep li profet, Ebdi Reyes, Yeshe Huanchak, She Atinakat Yakoba Moisés, Koba Isaías, Anichik, Koba Abraham, She Atinak Chirish Lidios. Quanche Abik, Utinka, Utquankashe Abik, Ebdi Profetas. Sashkawash pukte singkil li atin, cholopankil chirep li tenamit. Asherah rabinkil. Li Dios kishtaklachak li ralal. Renak lik aru re li Dios, kwang aru tishmanu, akshkabisa li salmo, nakchan li rakwink li kakwa, aan li shtenamit. Anolao. La anula o lichoch han li parpi kwanko. Han li kwanko kwi. Arin chalak numelo. Chalto ning kwanko. Han ali kataviru. Chalto ning nak kwanko. Arin mak a kwanke. Klaho nasche bechanak. Chiturtu shinchal o chiturtu akwi tin sutkik. Utana anish chalalil. Narak nasche. La echal choch. Aan li Dios. Aan li Dios. Chukwapej. Eb lahto. Lahto. Betyan li li. Shetonink. Anola o. Atyak kwan kik indi kukup chi sakramenta akwil. Kubiha. Shben lukunik. Li confesión. Li sumlak. Li santil musin ej. Kwan chik shkomon. Shkat yenak katonik dan kauk angkelak chiru chan nakatye nitonik kuna kachich pechal renak tink angkelak chiru aban nakshkek lichich akwe maremu kushakoksita rek alek maremu kushakoksita res shtok paliruk liche marek achikiru sha anurikin mare sha tel sha kwe talila echal kaprikena an lichich al mukureta rahana shkeka kwe lisima tana in likato la o anakwan katiak likin li sacramento tinto angelak kikin katiak rikin li kubiha kalo eh renak so el sali oktin renak to ilok kutanchik renak likakaba aan kristian kubiha spen lo onik karo enak ta ko li spen lo onik karo ta panurikin pues mak aja kwitin ko lo onik ay pero abang karo ta panurikin santil musik ala okay na kwash ko santil musik ay tabang karo enak ta ko karo sk angela kwe ut mare che ka kwish ka ko ut mo kona kanaw ta mare ah so ok chini mang rikin haran Ana ini ajoko cilak pinggil anak kuan dihuncik pejali nak likakwa nak kiulak shonalil kishtaklep cak dismos pejali handi rosli nalep sinje dimos limos hanola oh katia kanak kuan si kebre limos ani limos li misionero anak kuan si kebre limos Chichiril palep lish tenamit li kakwa sali akwink. Kata kiru kwan karan par kwan li ru lish trabahe. Par kwan bayak li ru lish jokep lish dishek egre. Par kwan ru li kapapal. Toko sinje bejalak. Ah joko bianan japan saber karu joko. Joko bi lik angel pero kati kwiru stialalil. Joko bi chitihokan japan kati kwiru eke. Kishtak laep lish mos chani. Rik inep lahto. Ningko siya nakalin sa ruchich och mahunta na, chankinta na, narunin hulti ka nak, mahunta na limahi kubinak siya. Mahunta na, chankin, mahunta na nak, nasya naklay mo kuninaw taro ni Diyos. Mahunta na truk tisye pechalain makagilomaran. Ningko siya nakmahun. Utpirah kwan kakwi hana enak si kebre li solom at yukesh ilumak sak aru yukep spanungkil rikin li akwink li singkana cherish renakte ril renakte panaklainak sinchola ni chikan panaksastik lahikchili atin te keretal akishkes awonil ashti biliro chochan litak ak elen kritik chatak atik chal tachastawa chikchis kulilaran utkaruli na kapanula o karuli na kakala o naknukwesh tits Katia kena kula kebreli komona na kwanza lero chocho. Karjokat kana, karjokat kawa, karjokesh panungkil. Parkwan li rule hung kaplal, parkwan rule le papal siripi. Yos la o nakter no ko oksa li papal. Nakter, meru siento chapta na. La osho tikipan greli komonil. Pero karu, kar parkwan li ru. Li ruli trahli kakwa kaka kwiris tonal kwankaran kaka kwiris chelka li ru tarah utnak nuko mareno ko estits nagestya ke kanaba imbi kanaba ko ay inka usa ini inka usa karuna kakula ona chalpa yaka kahoskil na chalpa yaka hoskil karu trahre chanko Kartabiru, kartrahreli timpanula in. Han retalil ebri la echan chocha in, nakseulak limosek. Arin mokulaesta chalere. Laes mokulaesta testaklan karin. Laes mokulaesta este chokwe karute panu. Ken kas mocha, kakam si kap, kapte. Achukas vichal. Ranisi. Marisets apli puerchiru li kakwa. Sets apli puerchiru. Hunsut kucik cakap, anak kuantin tak lem, nabal cik cerai bain, nabal lagi pernah terubuk cik okaran, kaki. Lishka kui lish all liquing liishk, liingka narash kana pangkil, liingka narah na, liingka narah eliksa liingka usil na le, bacaan mari. Kana skuliru mareli hopok mareli tsatanang mareli mareli slo onin kilruli ma shemong lahtul na katie choko kain na kwanjis komon mari kwan aran di ma shemong aran sa rochoch josa mayer kwan karan dikin kis isi kana isi kawa kanap spanong kilirayla lima usilan rela kwasa kwitsin ma matula chik karena kajing lain moko chokin ta lain maka chokin lain jal reli kakwa nimpas hal kakwa na kyo kan di kakwa ma konsut tas esa railal di kakwa moko ta di kakwa bano silal kamsi kwini kwin wai e konak sai sa li kan kam di kakwa moko panuta lima us na panong grean ana ali tento rispalle chan chan choje resinkil limuko us Trah ruli lik angeli papa lik aku Yesus pejalan staklaeb dismos kasih nabi nak kuantin taklas ane anak kuantin taklas likualas ali Yesus ali skali nale anak kuantin taklas likualas jalan umuremu kucen kenawe tiru hokanak Oh, kanak saya kamsik, saya kok kanak saya tenik to kau bebiru imban. Anak kuan lah tak kuat, tak cik. Tak cik aku. Usan li kawah Yesus sekulun. Sekulun ut kuan kikin. Us tak cik aku ni lo muku nak kapab ta. Ing anak kah. Kamas cik sali capir dia silal. Atyo kuah. Anak saya sendiri nak kahan ralal lah ecal reli nak heh, muka saya cipta kau kayos malah atbi, kakam si kunak lah kashlan, cun kamana panomangka nak kuan okreli politika tulak li alkal salah kuajos, ay kuacina, cina ustrah nak kaman kakuli kawah Yesus, kamarah tentot kakula. alut kachapulah yos lahat be kawa Jesus kwasat kulun benan ilan bayak kikin sunok bayak aki parin sunak bayak na yos akan sisik amjak bayak peke anjak li sigar mesi ru aran ra kachuno li kawa Jesus utanin ka karu lina panu li kwing li ishk nak narap iresil nak li Jesus ulakre. Cengkong pejal. Cal kakwara. Ukra cial tenak di kawah Yesus. Aleluya, aleluya. Aleluya. Di syabi di sil kakwah Yesus. Ibang bilis bansa Mateo. Lokal mikil kakwah Yesus. Cal kakwara. Anak kah, kamsik, kamu sesuatu, eblah Israel sekeretan, sekulun di kawah Yesus, kampal jak lituktukil usiral, kampal jak lituktukil usiral, renak, colop sekulik kaju am karu tentut kapano, utan karu sekul mang, sekamsi, ustaan rolali Dios. Udla obi, udlaat, kawud nak, nakwipan likach ol rikin likaruli na kabi, ut rikin likaruli na kataw. Kawud nak nakatye ayos, kaasikan, magkwanta na hobek, magkwanta na tsaktanak, magkwanta karunatye kre. Tishik chan chispuk de singkili chabile silal. Rapinkil, siyang kiro kwan li akwing kwan karan. Siyang siya na siya kawa Jesus pejan. Nagtakulong lah e chan reri na kekaan karutin to tishpano. Karutishpano rik inep lah mausak angela in. Karutishchiye bre. Amarit katyela o ha, tishkam siya penal. Ah, kwanta. Hukanak sa shrakikli atin siya. Jokan nak ninkie erechan nak lishtimah kwal akwa pehiyom di Dios. Ta makek cheru, abi? Cheru. Ika chos chepal, chiru ka. Cheru, basa. Chikahunilo. Ha? Chikahunilo. Ustalaat ministro, nakwan. Ustalaat misionero, nakwan. Bajan siya, ala saki kamis, ala saki poot, siya kaya... Kinka nakapano kimak arulik arucho kats panungkil san san sienak lisni makwal akwa pehiyom li Dios tamak ek cheru utak ek re halan chikli tenamit re nak ta uching chikus mukunarak tanas jela id kwa Jesu ayos kakwa lain spend minister ayo kung silning ok ah bueno pero Aru cukat, chan-chan tanah na cemang krikin di cuci terbahik cuci cakok hula. Aru cius panungkil, aru cius panungkil krikin di senta cakuni nale pes, kau cakuni nale. Aru cius panungkil, makuan payah kiru di cuci angkelangkil maratik cetak, ah bejat. Li cius amangkil cikol li kakwa an limuko an. Li linalah na osok li karo pan di kwan salis cuam di kwing li iskri.

achapan bilo maane naramok taku maane naramok akwe kilata hal kilata tatsik parte tatkuachisik marene ke kauslina sa sa cholza hunatina hinkash komon ke les papan ke le caballos le salekatuam hunkun hatia lirele hunkun chankiruna rek are mukonta nakaram chiru mukonta nakapak le kaskis en le tarahin katarahi kwang sa hunatina hek Pekal, banak le Hong Kong, banka kaos, banka nale, la nale, hana taklanka akwe, la kaos, hana taklanka akwe, vienes kula aku, vinkanes kula aku, antiala akwe, la ta kwangat kwe, ma anina minokiru, hakotik le kwa dios, nukos kana, renak taka panu, arak taka sikiru, parkwani taka, parkwani sano keka, ara nuko kana, pekal, mukonta na le kwa dios, mkustiota chapak bas, maka hunaka kamal, marak kwanta hunak de tischeta kebak boken, panakarin kischeta kwa dios, arin kwankenik, mkot kapa taan, pilios, nakchenak laat, achapan bil, hochangiru taguak pavang, laat Jalake, aku tak le nak kilau tak ada tali parkon di resilan nak tahu sali eksodo mar sali parkikon nak kultikat bukan kiri nak le lak alang utlis Eva. Eba ane ke sikap kiri parkon di terak parkon di kanan terak. Karol di teh bano, karol di nikat teh bano. Sekiranya nak ayin nikata bano, abanan le aje le parkon di arah teh bano, sih bano. Utkokan aku kau tanah retalil nak kuang kau cakapan bil pejal di warkon jasik eru nak datuang kuaran datuang utkokan utan nak le warkon nak kultika le nak kemare carta abierta del Congo 6 sanggebah kuire aran nak kultika kele kau slek ceris warkon lis kuantak lis panun kil sali nak keman kah kuire ceris le Lina le bain ceris lik auslek lik konsilio marak le barkuis kuantak lik auslek lik sinodo chanko barkuinak dike kubange li obispo eb li papa barkuinak kuanlis kubange kumurakalak lina le pechan ut mare lina le bain mare ma cuatro usilal yo creo li obispo usilal yo creo li padre yo creo los solo el dejen ka usilal cha bilal yo creo chishkuni tenamiti Ma hun kwa le kapiom kunakta le usilal kaqtakwe chokre le ovis kaqtakwe chokre le lakhtololtech kaqtakwe chokre le pare le ovispo

0: alak akta inel. Rika karayeh kuri oh rika kau cuy alor apa kawe. Jadi kek aslemat pau oh kekwi hai pari kecak. Dukroni he hampari roy em cekke rewa uya ik ceta masik. Koi eh cok tatanj alak ceri cak patan cikwach. Wak kokbal okula ce wak taibal mari re kuku bakakush. Kubiyeh ri ube usuk rikil pachari oh hunilik chuhok chewak asle mal hay walo alak chak patan misyon chewak uhun chi parroquia kakatushik kurukroni hekula hampari kichak takrikate kistas ministros de la comunión kcha formadores misioners kcha makoni hewa kechakun romari urutsi chewak uhun chi parroquia yei rika diócesis rika kau chuyaru apakwe halak choktatan chenlak halan teri ish
1: kakatyo shik chalak ruk wachak patan ruano anhayu ukoh bal rinutinami Chok roki ka ruma utobal ri komon centro akutan hai wakatai bal chok tatan ch alah kore hai reish alkoal kapachawa ihtan chik chabeh jikoki